sa bobedi mmamedi 0785859531 ke WhatsApp ya rona sa founu eleng eno o tla e romelela mono 0785859531 0785859531 kapa tla ntshwara fela mogale mona 073 5207 0735 07 ereketsee sentse ke counta wa tseba ke accounta ke raketsa